0: binono ini ndua kele dwe ma kele mo anyen eni mo abia bor wi bor dia mo je mi kayo bin wor kwa mi jan bodo charwil charwil a demi yo bi wi chatu riyo ini ndua kele karama
1: aya wera geng

0: Jawa. Dikira yang belum kiri John, dia belum mengukup. Ayah. Dong Jawa. Dikira dia belum kiri John, nama dia Wan Bot belum mengukup. Ipi Evan. Dia kalau mau kerja jam, dia mampu bimu. Eh, dia minyak mulu dia berapa? Ningo. Apa yang mereka kerja lagi Jimmy? Ayah Jawa, kau balikar bu. Mempunyai apa yang nak? Dong Jawa, kau bangkar ibu, mempunyai apa yang maru ni pendo, ni bang, bau lagi nak kelucira jimi, jono tamgi jam itu pendingo, pingo dah, pien bang, kabar mau aje jamian, ane no tamgi itu balu wiyok, pingo dah, eh kelucira jimi, tau cem, teteri kudero, tu gana bau lagi apa kuwele ye. Obero momora nendo otero, ani aoloni, pewe lukia pino, kienena diala yuko peche. Alaya moni ocheke wa chimu kwa picho, akunjo ametia kwa kovoro piru na mchimu.
1: Aya, chiaro pino kwa tijutio, pete miru yote. Kuliye.